0: Kahwi sa Elektra, Lihwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikin li Chabil Kakareru, Kotskog, Sakut, Hwal Kubenakem, Jim sa Elektra.
1: Tus artistas en azul.